0: Mau eina na me mau eina na me ehun ya akuria akuria agba nyeji kawa mau eina na me ile siweketo nkan to yan mau aname de chiji konle mau anaji jomere chiji ko jijo mau ana ehun mere chile hojiko mau ana akwe mere chila hojiko mau ana imere kamere ka chile ndeme toko ai khaito ajeme imawu aseno do iwenu do egatime ye jedoni imi kan do jinyamu azamenu dan dan tan mo nshanmo mawu nano
1: kinyo monu nana yo nshanu chawa iyana ewu aplechan iyana